0: beli banyak buat stok ya, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Radio Songgelangit, pukul 7.

masih di Geraha Warta Radio Sama Langit FM Mitra Sama Langit ya. Kali ini di pukul 7 lebih 13 menit di pagi yang cerah sekali ini ya, dengan suhu sekitar ya 23-24 derajat Celcius ya. Sudah termasuk dingin ya Mitra Sama Langit. Namun kita namanya sudah terbiasa dengan cuaca dingin seperti ini ya, berdinding seperti ini. Seperti awal-awal yang lalu kita udah heboh itu ya, awal-awal musim mendidih ya, dengan mencapai suhu ya sampai 16 atau 15 derajat itu sudah wow, dingin sekali di Ponorogo khususnya ya. Namun sekarang kita udah mulai terbiasa di suhu-suhu seperti ini ya. Dan yang pasti minta sekali jangan lupa jaga kesehatan selalu ya, dengan banyak minum air putih ya, dan juga olahraga serta istirahat yang cukup. Ini penting sekali dan juga perlu sekali untuk kesehatan kita seperti itu. Dari beberapa titik di wilayah Ponorogo di pagi hari ini terpantau sudah mulai ramai lancar, volume kendaraan juga sudah cukup tinggi. Tadi teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp kita di pagi hari ini ada Mas Agung ya, selamat pagi, yang tadi mengabarkan di seputaran Jalan Suhat Soekarno-Hatta. Pagi hari ini terpantau ramai lancar Mas, sudah mulai padat merayap di pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung ya di kesempatan pagi hari ini. Ada juga Mbak Putri, selamat pagi, yang ada di seputaran Jalan Pramuka. Ya, ini habis bareng dulu Piala Dunia Mas Iki ya. Wong omah podo kemrung.

0: langsung kabeh berhasil kalah katanya. Ya, memang hari ini ya fans Brazil mungkin akan sangat patah hati ya kalau di jalan ditemui dengan wajah yang murung ya, lemes, letih, lesu, lunglai ya. Mungkin itu adalah fans dari timnas Brazil yang hari ini kalah di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya, setelah kalah dari Norwegia ya, tim debutan Mitra Songgelangit di Piala Dunia ini. Dua gol dari Erling Haaland mengubur ambisi Brazil untuk memenangkan bintang yang ke-6 kalinya ya. Melalui sempat memberikan asa ya, sempat mencetak gol di penghujung laga melalui Neymar pada menit 90 lebih 10 menit melalui titik penalti. Namun itu tak cukup untuk membalikan keadaan seperti melawan Jepang yang lalu Mitra Songgelangit ya. Lalu juga ada dari 667 ya, selamat pagi, ini mengabarkan di Ponsel Ponorogo Selatan terpantau pagi hari ini ramai lancar, selamat hari Senin di awal bulan ini ya, salam untuk seluruh pendengar Radio Songgelangit dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung ya. Bagi mitra Songgelangit lain yang ingin ikut nimbrung, kami tunggu di 0811 3555 992.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: gampang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Banceng gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bumi. Ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo?
0: Nek asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo iya pak.
0: Wis, wajanan dewi nih kemasannya. Aku selak budal menyang kebon lho.
1: Iya bapak kilo.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak Sambit Utara Pertigaan Turus Ponorogo. Toko Muda Desa Matan Sambit Toko Kusuma Tani atau Pak Yatretel Progo. Pupuk Tro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: masih di Geraha Warta Radio Song Langit FM Mitra Song Langit ya. Informasi selanjutnya ya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Jadi PMK Ponorogo mengalokasikan anggaran 235 juta untuk menutup timbunan sampah menggunakan tanah uruk di TPA Merican. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahri mengatakan bahwa lahan yang telah ditutup itu selanjutnya akan digunakan sebagai area pembuangan baru dengan sistem kontrol landfill ya. Adi menambahkan penghentian praktik open dumping dilakukan untuk menyesuaikan terhadap ketentuan pengelolaan sampah nasional. Namun ia menjelaskan bahwa penghentian open dumping ini tidak berarti operasional TPA Merican tertutup ya. Jadi timbunan sampah lama akan ditutup menggunakan lapisan tanah uruk setebal 20 cm. Setelah itu area tersebut kembali dimanfaatkan sebagai lokasi pembuangan sampah yang baru. Adi mengatakan setiap sampah yang masuk nantinya juga akan langsung dipadatkan dengan kembali ditutup dengan tanah agar tidak lagi dikelola secara terbuka ya. Adi berharap perubahan sistem pengelolaan TPA ini juga diikuti perubahan perilaku masyarakat yang mengelola sampah dari dalam rumah.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Tonggolangi-pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya iki apa lho sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis nek no ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene yo ga. Gampang no
1: apa nampang ki
2: buntut
1: buntut
2: iya
1: macan yang duwe buntut.
3: Oh no.
2: Oh iya ya, anu loreng
1: nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nal?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng Kitra yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Ud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
7: Radio Songo Langit, pukul 8.

terdekat dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah

Eh, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, itu Songgolangit yang kali ini di pukul 8:13 di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya ya. Kami ucapkan selamat pagi, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya di Senin 6 Juli 2020. Beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Volume kendaraan juga sudah meninggi ya. Buat teman-teman yang akan beras yang mau out, kami harap dan imbau selalu berhati-hati dalam berkendara tentunya. Kami juga selamat pagi untuk ada yang sudah larut dalam pekerjaannya ya. Teman-teman yang ada di pasar yang sudah memulai aktivitasnya sejak subuh tadi, selamat pagi. Dan juga untuk mitra yang beragi, selamat beraktivitas untuk kita semuanya ya. Di bulan Juli awal, tahu bahwa di bulan Juli ini ada 31 yang harus kita lalui, sudah terpangkas 5 harian atau 6 hari ini. Semoga segala macam keinginan, wishlist, usaha dan juga mitanya bisa terwujud di bulan Juli ini ya. Kita melaju perlahan, menikmati satu demi ini, kita kuas kanvas kehidupan kita dengan coretan-coretan yang ya. Jadi kita tengok ke belakang bulan Juni kemarin sebagai sebuah evaluasi, sebuah cermin agar kita bisa melangkah lebih baik lagi di bulan Juli ini dan mencapai tujuan atau cita-cita kita ya di bulan Juli ini. Alamin. Tunggu langit yang ingin berbagi informasi di kesempatan pagi hari ini, kami tunggu di 0811 35 55 992. Mitra Songgolangit, ribuan wisatawan memadati sejumlah destinasi wisata Trenggalek libur sekolah ini. Jadi tingginya antusiasme pengunjung membuat area parkir membludak hingga ke jalan raya. PLT Disbarput Trenggalek Tony Widianto mengatakan, lonjakan kunjungan wisatawan mulai terasa pada pekan pertama libur sekolah dan tingkat kunjungan menjalani peningkatan dibanding pada akhir pekan yang lalu. Menurutnya, beberapa wisatawan adalah Pantai Pasir Putih Karangongso, Pantai Mutiara, Pantai Prigi. Ya. Kawasan tersebut berada di area Teluk Prigi, Kecamatan. Pada bulan wisatawan yang datang rata-rata mencapai 4.000 orang single lokasi. Biasanya pekan serupa akan kembali terjadi karena menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Dijelaskan Mitra Songgolangit, Pantai Karangongso dan Mutiara menjadi prima dona wisatawan karena memiliki omdai dibandingkan lokasi.

0: sisi lain, sehingga dapat dimanfaatkan untuk bermain anak-anak. Sementara itu, Kapolsek Watu Limo Ibtu Sumarsono mengatakan, lonjakan kunjungan wisatawan sempat membuat jalur lintas selatan atau JLS mengalami kepadatan, khususnya di pintu masuk wisata. Pihaknya mengimbau untuk para wisatawan lebih berhati-hati saat berkunjung ke pantai dan saling menjaga anggota keluarga masing-masing.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Pancen abang abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
5: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo,
4: sabar bune, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Iki lho, bune.
5: Oh iya, Pak. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
4: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair kuwi beda. Sing cair, sing khusus lombok. Bok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke asil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
5: Ya terus carane nganggo?
4: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
5: Ngono, ya wis, aku wis mudeng saiki.
6: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Upok KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
7: Informasi dan solusi Songgolangit.
8: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Dan di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meninggi. Buat teman-teman yang aktivitasnya ini berada di lapangan yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, kami harap dan himbau selalu berhati-hati ya, jangan ngebut ya, kelemai, yang penting tekonggon. Dan kalau ada yang bisa ngebung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Songgolangit, informasi selanjutnya, yakni di tengah munculnya berbagai desakan agar program makan bergizi gratis ini untuk dihentikan, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pelaksanaannya. Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu janji prioritas Presiden dan akan terus dijalankan hingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hasim juga menyinggung adanya dugaan penyimpangan yang dinilai sengaja dilakukan untuk mencoreng citra program MBG. Demikian ia menegaskan bahwa tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam menyediakan makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil yang menjadi sasaran program. Selain membahas keberlanjutan MBG, Hasim mengajak para anggota Srikandi Jaga Desa untuk berperan aktif mengawal berbagai program pemerintah dari tingkat desa. Menurutnya, keterlibatan masyarakat melalui pembinaan, pendampingan, dan pengawasan sangat penting agar setiap program dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.

0: program Gulangipedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Anggeh, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.

0: Biasanya mana sejak ini yang membuat ini biasanya ini berada dengan jarak besar perlu tidak terpapar langsung sinar matahari dan debu-debunya juga tidak terlangsung tentunya ya. Dan punya informasi dari Bloomberg 0811-3599 lewat dengan info rekan balik di laman Facebook kita yakni di Radio Sungai FM atau di SPM. Berita langsung lagi masyarakat dan nelayan di Pantai Popoh Tulungagung ini kemarin mengacara adat acara dan gunung ini di agar cuaca buruk tidak kembali digelar setiap bulan suro dalam mengalami. Sementara itu ratusan masyarakat yang berada di area pelabuhan tampak mesin langsung pecah langsung buah yang dengan tersebut. Puncak rangkaian sangat dibuat tak kerasa saat saji dibawa ke dermaga. Diiringi puluhan kapal nelayan, saji tersebut kemudian dibawa ke tengah laut.
1: Radio Sok, informasi dan solusi.
0: Informasi lain terhadap langit isu mengenai ketidakjelasan pembayaran honor petugas koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Blitar ini akhirnya terjawab ya. Gaji perdana para pegawai gerai dilaporkan mulai dicairkan pada hari Kamis yang lalu sehingga menjawab kekhawatiran yang sempat muncul terkait ketidakpastian pembayaran upah. Salah satu petugas gerai KDMP di Blitar, Ine, mengaku telah mendapatkan gaji pertamanya setelah bekerja selama 1 bulan. Petugas menata dan mendata barang di gerai, ia mendapatkan upah sebesar 1,3 juta rupiah. Ia mengaku besaran gaji yang diterimanya masih berada di bawah UMK ya di Blitar, namun bagi dirinya yang sebelumnya bekerja sebagai pekerja lepas, menghasilkan tetap di setiap bulan cukup membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi UMKM Kota Blitar, Gembong Kurniawan membenarkan bahwa proses pembayaran gaji dari Agrinas selaku pengelola kepada petugas gerai ini telah berjalan. Ia menjelaskan adanya perbedaan nominal yang diterima pegawai merupakan bagian dari mekanisme penggajian perdana yang masih menyesuaikan jumlah hari kerja masing-masing karyawan.
1: Radio Sambelan, informasi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: 107.7 Mitra Sangga Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. PLT Bupati Ponorogo Lijiarita menghimbau seluruh ASN di Bumi Reog membeli telur lokal milik peternak Ponorogo. Gerakan tersebut dilakukan untuk membantu penyerapan telur lokal seiring anjloknya harga telur di pasaran. Lijiarita mengungkapkan bahwa gerakan ASN membeli telur lokal sebagai bentuk stimulan ya, stok telur yang menumpuk kemungkinan karena terdampak program MBG yang ditiadakan selama libur sekolah. Lijiarita mengungkapkan, pemerintah daerah berupaya hadir membantu kesulitan peternak, salah satunya dengan menggerakkan ASN untuk membantu penyerapan, termasuk mengadakan bazar. Ia juga tidak menampik harga telur di Ponorogo mengalami penurunan cukup tajam, ya. Bahkan harga di kandang saat ini sekitar Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilonya.
1: Radio Sanggulangit dan Solusi.
0: Informasi lain, Mitra Sanggulangit, isak tangis dan kepanikan hebat melanda puluhan penumpang bus Sugeng Rahayu nomor polisi W7571 UP yang terjebur di sungai di Desa Paron, Kecamatan Bagor, Nganjuk ya, pada hari Sabtu siang. Kecelakaan hari itu melibatkan bus Sugeng Rahayu dengan truk bernomor polisi S9687UR menyisakan trauma mendalam bagi penumpang yang selamat. Kami ceritakan momen menegangkan saat bus kehilangan kendali akibat adu banteng ya, hingga akhirnya terlempar keluar dari badan jalan dan terjun bebas ke dalam sungai.

0: Salah seorang penumpang yang selamat bernama Nurul ya, memberikan menceritakan kronologi bahwa bus Sugeng Rahayu yang ia tumpangi dari Surabaya menuju Madiun memang melaju dengan kecepatan tinggi sepanjang perjalanan. Nurul yang saat itu tepat duduk di belakang kursi pengemudi sembari memangku putrinya yang masih berusia 5 tahun merasakan langsung bagaimana bus yang dikemudikan itu dilakukan secara ugal-ugalan ya. Saat itu Nurul yang dirawat di IGD RSUD Nganjuk menceritakan saat sebelum kecelakaan mau terjadi, armada bus Sugeng Rahayu itu berupaya menerobos dari arah kanan untuk mendahului kendaraan lain. Padahal kondisi jalan raya Bogor saat itu cukup ramai dengan kontur jalan yang sedikit menikung. Nah, dari arah berlawanan muncul dump truck ya, jarak yang sudah terlalu dekat membuat tabrakan tak terhindarkan meskipun supir sempat melakukan manuver instan. Beruntung Nurul hanya mengalami luka lecet ringan di beberapa bagian tubuh sedangkan putrinya selamat tanpa luka sedikit pun.
1: Terus tanggulang informasi dan solusi.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Sungguh Langit FM Interasung Langit ya. Informasi selanjutnya ini yang ramai di media sosial ya, bahkan tembus nasional, terkait dengan kasus di balik penemuan jenazah perempuan tanpa busana di dalam sumur tua di kawasan lahan Sengon, Desa Alas Sumur Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo ya. Setelah membunuh korban demi menguasai harta bendanya, kedua pelaku ini ternyata juga memperkosa jenazah korban Mitra Sungguh Langit. Korban diketahui berinisial SM, 24 tahun, seorang ibu rumah tangga asal Desa Besuk, ya, Kecamatan Besuk, Probolinggo. Sementara itu, dua pelaku yang ditangkap polisi berinisial RF dan HD, warga Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk juga. Kapolres Probolinggo, KBP Wahyudin Latif, mengungkapkan,

0: Berdasarkan hasil penyelidikan dan otopsi, kedua tersangka melakukan persetubuhan terhadap jenazah korban yang telah meninggal dunia akibat dijerat menggunakan tali tambang. Kasus ini bermula Mitra Sungulangi pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026, korban berkenalan dengan RF melalui aplikasi pertemanan online. Setelah beberapa waktu berkomunikasi menggunakan WhatsApp, keduanya sepakat bertemu di Jalan Cokroaminoto di Kota Probolinggo. Pelaku kemudian mengajak korban dengan alasan akan dikenalkan kepada orang tuanya. Namun bukannya dibawa ke rumah, korban justru diajak menuju ke kawasan sepi di Desa Alas Kandang. Nah, di tengah perjalanan, RF ini berpura-pura berhenti untuk buang air kecil. Saat itulah ia langsung menjerat leher korban menggunakan tali tambang yang sebelumnya telah disiapkan hingga korban meninggal dunia. Setelah memastikan korban tewas, jenazah korban sempat diletakkan di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, RF dan HD membawa sepeda motor Honda Beat milik korban di wilayah Desa Alas Sumur untuk dipreteli. Keesokan harinya, di akhir bulan Mei, kedua pelaku membuang motor tersebut ke sungai di wilayah Desa Ladung Merak, Kecamatan Paiton. Polisi kemudian menemukan kendaraan tersebut ya. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku juga membakar pakaian dan telepon genggam milik korban. Setelah itu, mereka kembali ke lokasi tempat jenazah yang ditinggalkan sementara. Ia lalu membuang tubuh korban ke dalam sumur tua di lahan Desa Sengon ya. Setelah membunuh korban, Mitra Sungulangit, kedua pelaku ini bahkan melakukan persetubuhan kepada korban yang sudah meninggal dunia secara bergiliran. Kejahatan ini terungkap pada Jumat tanggal 3 Juli, seorang pekerja kebun mencium bau busuk yang menyengat dari arah sumur tua. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan jenazah perempuan tanpa busana di dalam sumur tersebut. Penemuan ini kemudian dilaporkan ke wilayah Polsek Keraksakan. Tim gabungan Satreskrim Polres Probolinggo bersama Polsek Keraksakan melakukan evakuasi ke RSUD Dr. Waluyo Jati ya, sekaligus melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi korban maupun kedua pelaku. Kapolres menyampaikan identifikasi korban turut membantu atau terbantu oleh informasi masyarakat dan pemberitaan media yang menyebarluaskan penemuan mayat tersebut. Dari hasil penyelidikan atau penyidikan, motif pembunuhan diketahui karena pelaku ingin menguasai barang-barang milik korban.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, kalian foto bareng boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surah 3.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Sanggulangi, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Sanggulangi dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini ya, pada hari Senin, kita sudah kembali lagi di hari Senin. Semoga hari Seninnya menyenangkan ya, tentunya juga semangat dalam menjalani aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini. Dan semoga di hari Senin ini, di awal pekan ini, kita semuanya selalu sehat, kemudian diberikan kelancaran, dan juga planning-planning yang kita susun ini dapat berjalan dengan lancar. Dan pada kali ini ya, kembali lagi bersama Bia di Graha Warta, edisi siar Senin 6 Juli 2026. Dan Bia ucapkan selamat pagi juga mungkin bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, kemudian tentunya selamat dengan sampai tujuan Anda. Jika mungkin dirasa mengantuk, tidak enak badan, bisa menepi terlebih dahulu, recharge energi Anda dan kembali lakukan perjalanan.

dari sekitar Anda juga bisa, ataupun juga mau request lagu-lagu pop Indonesia juga bisa banget, langsung saja di 0811-3555-992. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini dia akan memberikan berbagai informasi yang menarik bagi Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Graha Warta Radio Songlangit FM. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, biar ada satu buah lagu dari Ran yang berjudul Selamat Pagi. Nah, semoga pagi Anda hari ini menyenangkan dan aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini selalu diberi kelancaran. Dan selamat mendengarkan.

burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger.

0: hangat. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Songgolangit masih di Graha Warta dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk berita pertama ini berasal dari Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp235 juta untuk menutup timbunan sampah menggunakan tanah uruk di tempat pembuangan akhir atau TPA Merican. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, yakni Adi Fahri, yang mengatakan bahwa lahan yang telah ditutup itu selanjutnya akan digunakan sebagai area pembuangan baru dengan sistem kontrol landfill. Adi juga menambahkan bahwa penghentian praktik open dumping dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan pengelolaan sampah nasional. Namun dia juga menjelaskan bahwa penghentian open dumping tidak berarti operasional TPA Merican akan ditutup. Timbunan sampah lama, menurut Adi, akan ditutup menggunakan lapisan tanah uruk setebal sekitar 20 cm. Setelah itu, area tersebut kembali dimanfaatkan sebagai lokasi pembuangan sampah baru. Adi juga menuturkan bahwa setiap sampah yang masuk nantinya juga akan langsung dipadatkan dan kembali ditutup dengan tanah agar tidak lagi dikelola secara terbuka. Adi berharap agar perubahan sistem pengelolaan di TPA juga diikuti perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah di rumah. Ya, Mitra Songgolangit, langkah yang dilakukan Pemkab Ponorogo ini tentu menjadi kebijakan yang langkah yang positif dalam memperbaiki tata kelola persampahan yang lebih ramah lingkungan. Tentu dengan sistem kontrol landfill ini diharapkan mampu mengurangi dampak pencemaran tanah, kemudian air, maupun udara yang selama ini menjadi persoalan di lokasi TPA. Dan tentu kita juga berharap agar langkah ini menjadi awal perbaikan sistem pengelolaan sampah yang ada di Ponorogo dengan dukungan pemerintah dan tentunya dibarengi juga dengan partisipasi masyarakat, persoalan sampah dapat ditangani secara lebih berkelanjutan sehingga lingkungan menjadi lebih bersih, sehat, dan tentunya nyaman bagi semua kalangan. Baik, Om Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, maka dari itu tetap di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: 동그라미 페디아. 미트라 송글angit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Sanggolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Sanggolangit masih di Geraha Warta. Dan untuk kali ini, dia akan memberikan satu buah informasi terkait jadwal layanan pajak. Ya, nah, karena selain memastikan kondisi kendaraan tetap prima, jangan lupa juga untuk memperhatikan kelengkapan administrasinya, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan berikut ini adalah informasi jadwal layanan pajak dari KB Samsat Kabupaten Ponorogo. Nah, yang pertama ini ada Samsat Induk yang di mana berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Adapun layanan yang dapat dilakukan adalah pajak tahunan, pajak 5 tahunan dan juga balik nama. Untuk pajak 5 tahunan dan juga balik nama ini hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Dan untuk jadwal layanan ini dimulai di hari Senin hingga Sabtu. Di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 13, di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan juga di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Namun jika Anda ingin membayarkan pajak tahunan saja dan mungkin merasa jauh ketika ingin langsung ke Samsat Induk, Anda juga dapat membayarkannya melalui payment point. Dan ini ada payment point Juanda di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian ada payment point Balong yang berada di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Kemudian ada payment point Kauman yang berlokasi di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumaroto nomor 5 Kecamatan Sumaroto Ponorogo. Selain payment point, Anda juga dapat membayarkannya melalui Samling atau Samsat Keliling, yakni ada Samling Pulung yang berlokasi di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian ada Samling Sambit berlokasi di depan Ahas Taman Sari Sambit atau Jalan Raya Trenggalek, Trenggalek Ponorogo nomor 58 Taman Sari Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga Sabtu. Untuk hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, kemudian di hari Sabtu

0: di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu, Anda juga dapat membayarkannya lewat payment point malam Juanda yang berlokasi di Jalan Insinyur Juanda, nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo. Jadwal layanan dimulai hari Senin hingga hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Baik, mitra semuanya, demikian tadi informasi layanan dari Samsat Kabupaten Ponorogo. Semoga informasi ini dapat menjadi pengingat bagi mitra semuanya untuk selalu tertib membayarkan administrasi dan melakukan pembayaran pajak kendaraan tepat waktu. Baik, mitra semuanya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Graha Warta Radio Songolangit FM.
1: Radio Songolangit, informasi dan solusi.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, ini berasal dari Ponorogo. Yakni Kabupaten Ponorogo terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur. Produktivitas lahan pertanian yang mampu ditanami hingga 3 kali dalam setahun menjadi modal penting untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Ponorogo, yakni Lis Diarita, ia menuturkan bahwa sepanjang tahun 2025, produksi jagung di Ponorogo mencapai sekitar 284 ribu ton dari luas panen sekitar 39 ribu hektar. Sementara produksi padi mencapai sekitar 436 ribu ton dengan luas panen sekitar 74 ribu hektar. Menurutnya, tinggi produksi tersebut menunjukkan sebagian besar lahan pertanian di Ponorogo dapat ditanami hingga 3 musim dalam setahun. Selain itu, Diarita juga menilai bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari kesuburan lahan pertanian serta kemampuan petani dalam meningkatkan produktivitas. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Sementara itu, Hanif Faisal Nurofik yang menyebut bahwa produktivitas pertanian Ponorogo menjadi salah satu kekuatan dalam mewujudkan target swasembada pangan nasional. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor beras dan jagung. Karena hal itu, daerah penghasil pangan seperti Ponorogo diharapkan terus untuk meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi pertanian dan penguatan tata kelola sektor pangan. Baik, Mitra Songgolangit, dengan keberhasilan Ponorogo ini tentu kita berharap agar terus dipertahankan tentunya melalui antara kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat ataupun petani. Nah, dengan pengelolaan pertanian yang berkelanjutan, semoga Ponorogo tidak hanya mampu menjaga statusnya sebagai lumbung pangan, tetapi juga dapat menjadi contoh daerah yang berhasil meningkatkan produksi sekaligus dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dan baik Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit.

Baik, Mitra Sungguh Langit masih di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, ini bergeser ke Kabupaten Magetan. Kawasan wisata Telaga Sarangan, Kecamatan Plausan, Magetan, dipadati ribuan wisatawan selama libur sekolah. Lonjakan kunjungan yang terjadi dalam dua hari terakhir membuat arus lalu lintas menuju objek wisata andalan di lereng Gunung Lawu tersebut mengalami kepadatan kendaraan, terutama pada hari Minggu, 5 Juli 2026. Antrean kendaraan mengular mulai dari kawasan kebun stroberi hingga pintu masuk atau loket pembayaran retribusi Telaga Sarangan. Kepadatan ini dipicu tingginya jumlah kendaraan pribadi maupun rombongan wisatawan yang datang untuk menikmati suasana sejuk dan panorama Telaga Sarangan. Adapun mayoritas pengunjung ini berasal dari berbagai daerah di luar Kabupaten Magetan. Momen libur sekolah ini dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga, sehingga volume kendaraan yang masuk ke kawasan Telaga Sarangan meningkat tajam. Akibat kepadatan arus kendaraan, wisatawan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai lokasi wisata. Meski sedikit terhambat, banyak pengunjung ini mengaku pengalaman tersebut terbayar setelah menikmati keindahan alam dan udara sejuk Telaga Sarangan. Selain menjadi tujuan rekreasi keluarga, lonjakan kunjungan juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha di kawasan wisata. Penyedia jasa wisata seperti penyewaan speedboat, kuda tunggang, hingga pedagang oleh-oleh merasakan peningkatan jumlah pelanggan dibandingkan hari biasa. Dan Telaga Sarangan selama ini sudah menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Magetan. Dan lonjakan kunjungan selama musim liburan ini memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Tingginya jumlah wisatawan meningkatkan permintaan terhadap jasa transportasi lokal, kuliner, penginapan, hingga pelaku usaha mikro yang menggantungkan penghasilan dari sektor wisata. Pengelola memperkirakan jumlah wisatawan masih akan terus meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Bahkan, puncak kunjungan diprediksi terjadi mulai pekan depan dengan jumlah pengunjung yang berpotensi mencapai lebih dari 15.000 orang setiap hari. Kondisi tersebut diharapkan semakin menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat sektor pariwisata di Kabupaten Magetan. Ya, Mitra Sungulangi, tentu banyaknya wisatawan yang datang ke Telaga Sarangan ini tentu menjadi hal baik ya bagi sektor wisata yang ada di Kabupaten Magetan. Dan tentu kita juga berharap agar momentum meningkatnya kunjungan ini dapat dimanfaatkan untuk terus mempromosikan potensi wisata sekaligus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Namun juga bagi wisatawan juga diharapkan ikut menjaga kebersihan dan mematuhi aturan yang berlaku agar keindahan Telaga Sarangan

0: tetap lestari dan tentunya nyaman dinikmati oleh semua pengunjung. Baik, Mitra Sung Langit ya, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait cuaca, arus lalu lintas, ataupun peristiwa, bisa bergabung di seluruh WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sung Langit FM.
1: Radio Sung Langit, informasi dan solusi.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Let's get

0: Radio Sanggolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggolangit masih di Graha Warta. Dan kali ini di pukul 11:33, sebuah informasi sudah berhasil kami himpun, yakni dari Wonogiri. Kabupaten Wonogiri akhirnya resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso dalam gelaran Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri 2026 yang berlangsung di Alun-Alun Giri Krida Bakti pada 3 hingga 4 Juli 2026. Deklarasi tersebut menjadi tonggak baru dalam memperkuat identitas kuliner daerah sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi berbasis UMKM. Momentum bersejarah itu ditandai dengan keberhasilan Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri mencatatkan rekor muri melalui penyajian sebanyak

0: 5.555 porsi mie ayam bakso gratis kepada masyarakat. Ribuan pengunjung membadati lokasi festival untuk menikmati sajian khas tersebut, sekaligus menyaksikan berbagai rangkaian acara yang digelar selama 2 hari. Pembukaan festival dihadiri oleh Bupati Wonogiri, yakni Setyo Soekarno, Kapolres Wonogiri, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, kemudian ada juga pelaku UMKM, komunitas kuliner, hingga insan media. Dalam sambutannya, Bupati Setyo Soekarno yang mengatakan bahwa mie ayam dan bakso telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat Wonogiri. Menurutnya, usaha kuliner tersebut tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak warga, tetapi juga telah berkembang menjadi identitas khas daerah. Ia berharap agar pencapaian rekor MURI serta deklarasi Wonogiri sebagai ibu kota mie ayam bakso mampu menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi lokal, memperluas pasar kuliner, dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional. Festival ini juga menghadirkan lebih dari 50 tenan mie ayam bakso legendaris khas Wonogiri bersama berbagai UMKM unggulan. Selain itu, selain berburu kuliner, pengunjung juga disuguhi beragam hiburan, mulai dari bazar kuliner, pertunjukan reog, parade band pelajar, talk show, hingga penampilan musik yang menambah semarak suasana. Baik, Omitra Song Langit, deklarasi Wonogiri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso ini merupakan langkah yang bagus ya, ataupun kreatif dalam memperkuat identitas kuliner daerah sebagai bentuk promosi potensi UMKM. Dan harapannya ya agar Wonogiri ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengangkat potensi lokal masing-masing. Dengan inovasi dan kolaborasi yang baik, sektor kuliner juga dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, Mitra Songlit, karena masih cukup panjang ya perjumpaan kita, maka dari itu tetap di Graha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: saja mengadakan oleh perbuatan Asyura ayat 30.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur mesti hasilnya ki wapi apik tenan. Godhonge ki juroyo-royo, tur mesti Pak. Sampeyan ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo kerahasi sing wapik lan melimpah kuwi. Nganggo pupuk cair KCC mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti

0: hama. Jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh.
1: Mentes hasilé. Oh, no. Lah carane nganggo?
0: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
0: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Masa, Pak?
0: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas ora ana sing bogang. Hasilé wakeh lan abot, Bu.
1: Wah, nek ngono pupuk jer kacece iki pancen oke yo.
2: Sikat kapuk cinapan Bapak Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tuki Kangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Untuk kali ini di pukul 11.54 ada satu buah informasi dari Nganjuk terkait peristiwa kecelakaan antara bus Sugeng Rahayu dan truk jungkit atau dump truck Fuso di Jalan Nasional Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk pada Sabtu 4 Juli 2026. Insiden tersebut mengakibatkan 27 penumpang bus terluka. Arus lalu lintas di lokasi juga mengalami kemacetan. Kecelakaan bermula saat bus Sugeng Rahayu bernomor polisi W7571 UP melaju dari arah timur menuju barat dengan membawa sekitar 40 penumpang dari Surabaya menuju Yogyakarta. Dan pada saat bersamaan, truk Fuso bernomor polisi S9687 UR melaju dari arah berlawanan. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, yakni Ibda Wahbi Irfan Izudin, yang mengatakan bahwa saat truk melintasi tikungan dengan posisi kendaraan terlalu ke kanan, dan dari arah berlawanan muncul bus Sugeng Rahayu

0: Jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Akibat benturan tersebut, bus Sugeng Rahayu keluar dari badan jalan, masuk ke sungai, lalu terbalik. Sementara itu, truk Fuso berhenti setelah menghantam pembatas jalan dan pohon di tepi jalan. Setelah kejadian, Satlantas Polres Nganjuk langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan kemudian juga mengevakuasi korban serta mengurangi kemacetan. Petugas lebih dahulu mengevakuasi truk menggunakan kendaraan derek karena posisi kendaraan menutup sebagian badan jalan. Sebanyak 27 korban mengalami luka ringan. Adapun untuk rinciannya, terdapat 13 orang mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Tengah dan 14 orang lainnya dirawat di RSD Nganjuk. Satlantas Polres Nganjuk juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas serta mengingatkan bahwa pelanggaran lalu lintas ini masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan raya. Ya, mitra semelangit, kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan umum ini tentu menjadi evaluasi penting ya bagi seluruh armada ataupun operator transportasi untuk terus memastikan kondisi kendaraan, kemudian kesiapan dari pengemudi, serta tentunya yang paling utama juga kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Karena faktor keselamatan ini harus selalu diutamakan demi melindungi penumpang maupun juga pengguna jalan lainnya. Tentunya ya, kita juga berharap agar penyelidikan dapat mengungkap penyebab kecelakaan secara objektif sehingga menjadi bahan perbaikan bersama. Dan semoga seluruh korban yang mengalami luka-luka segera pulih dan tentunya kejadian serupa ini tidak kembali terulang di kemudian hari. Baik, mitra Sungai, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, maka dari itu tetap di 99.2 FM Radio Sanggalangit.
1: Radio Sanggalangit, informasi dan solusi. Mitra Sanggalangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
3: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
2: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
3: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk kali ini, dia akan memberikan satu buah informasi terkait perakiraan cuaca di Kabupaten Ponorogo. Adapun informasi ini dihimpun dari perakiraan terbaru dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Adapun kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Ponorogo pada hari ini secara umum didominasi cerah, cerah berawan, berawan hingga udara kabur di beberapa wilayah. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berada di kisaran 44 hingga 99%. Adapun untuk pagi hari tadi, udara di sebagian besar wilayah Ponorogo diperkirakan masih terasa cukup sejuk. Beberapa kecamatan, terutama kawasan dataran tinggi seperti Ngebel dan Pudak, berpotensi mengalami udara kabur dengan suhu berkisar 15 hingga 22 derajat Celcius. Sementara di wilayah perkotaan seperti Ponorogo Kota, Babatan, Siman, dan Jetis, cuaca cenderung cerah dengan suhu sekitar 21 hingga 24 derajat Celcius. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan didominasi cerah hingga cerah berawan. Suhu udara mulai meningkat dan mencapai 30 hingga 33 derajat Celcius. Terutama di wilayah Ponorogo Kota, Kauman, Sukorejo, Babatan, Siman, dan juga Melara. Kemudian, menjelang sore hingga malam hari, cuaca di sebagian besar wilayah ini diperkirakan berubah menjadi berawan. Suhu udara kembali turun ke kisaran 20 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan yang meningkat sehingga udara malam ini diperkirakan terasa lebih sejuk khususnya di wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi. Ya, mitra semuanya, demikian informasi perakiraan cuaca Kabupaten Ponorogo pada hari ini. Semoga cuaca bersahabat dan juga seluruh aktivitas mitra Songgolangit dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya tetap jaga kesehatan Anda. Berbanyak minum air putih, kemudian makan yang cukup, kemudian juga istirahat yang cukup. Jika perlu diimbangi dengan olahraga dan juga minum vitamin. Kemudian juga utamakan keselamatan Anda dalam perjalanan dan tentunya jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi cuaca terbaru dari

0: BMKG. Baik, mitra Semangat, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Semelangit FM.
1: Radio Semelangit, informasi dan solusi.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan. Godongnya ki juroyo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Buk sampean ki nyuwun perso rahasiane opo
1: sing tenang lho, Pak. Bu, Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasile mundak wakeh. Mentes hasile.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasile apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk, Pak.
1: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogan. Hasile wakeh lan abot.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, Om Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan kali ini di pukul 13:04, ada satu buah informasi. Sebuah informasi dari Wonogiri. Terdapat kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa seorang pengendara sepeda motor terjadi di kawasan Terminal Purwantoro, Kabupaten Wonogiri pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama Amalina Syahidah Al-Yasir, 22 tahun, dan berdasarkan identitasnya, korban beralamat di Jalan Hos Cokraminoto, Kelurahan Bangunsari, Kabupaten Ponorogo. Menurut informasi yang dihimpun dari lokasi kejadian, korban mengendarai sepeda motor metik bernomor polisi AE3978AH saat melintas di sekitar Terminal Purwantoro. Korban diduga berusaha mendahului kendaraan yang berada di depannya. Namun diduga mengerem depan mendadak sehingga manuver tidak berjalan mulus. Sepeda motor yang dikendari korban tiba-tiba oleng hingga kehilangan keseimbangan. Korban kemudian terjatuh ke badan jalan dan mengalami benturan keras yang mengakibatkan luka fatal. Dan setelah itu, korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sejumlah warga bersama relawan yang berada di sekitar lokasi segera memberikan penanganan awal dengan mengevakuasi area kejadian, menutupi jenazah korban, serta berkoordinasi dengan petugas medis dan juga kepolisian. Dan setelah keluarga berhasil dihubungi, jenazah korban kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan. Meski korban tercatat sebagai warga Ponorogo, almarhumah dimakamkan di rumah keluarga besarnya di Kabupaten Magetan. Dan hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna memastikan kronologi lengkap kecelakaan, termasuk kendaraan yang terlibat serta penyebab pasti korban kehilangan kendali atas sepeda motor yang dikendarainya. Baik, Amitra Songgolangit, peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di kawasan Terminal Purwantoro ini tentu menjadi duka mendalam bagi keluarga. Dan tentu ini juga menjadi pengingat bahwa keselamatan berkendara ini harus menjadi prioritas. Dan karena apalagi ini juga harus memperhatikan strategi kita dalam mendahului kendaraan, ya. Ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan tetap memperhatikan kondisi jalan serta jarak aman agar tidak berujung pada kecelakaan. Dan kita juga berdoa, ya, mitra sungai semuanya, semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Dan juga tentunya hasil penyelidikan nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di lokasi tersebut. Semoga kejadian serupa tidak terulang dan seluruh pengguna jalan semakin mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Baik, Mitra Songgolangit, ya, karena masih cukup panjang percobaan kita hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cening dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya ini berasal dari Kabupaten Ponorogo. Anjloknya harga telur ayam di tingkat peternak mendorong Pemkab Ponorogo untuk mengambil langkah cepat. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Ponorogo, yakni Yulis Diarita, yang menginstruksikan seluruh aparatur sipir negara atau ASN membeli telur dari peternak lokal untuk membantu menjaga stabilitas harga. Bunda Rita atau sapaan akrab Yulis Diarita, yang mengatakan bahwa gerakan tersebut diharapkan mampu menyerap kelebihan pasokan telur yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Selain memenuhi kebutuhan gizi keluarga, pembelian oleh ASN diharapkan dapat meringankan beban peternak yang terdampak turunnya harga. Menurut dia, ASN dipersilakan membeli telur sesuai dengan kebutuhan, baik langsung dari peternak maupun melalui pedagang pengecer. Dengan pembelian secara serentak, kelebihan stok di pasaran diharapkan berkurang, sehingga harga telur kembali membaik. Yulis Diarita menjelaskan bahwa melimpahnya pasokan ini terjadi setelah permintaan dari SPPG menurun selama masa libur sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian produksi peternak tidak terserap secara optimal. Bukan hanya telur, Yulis Diarita juga mengajak ASN untuk lebih aktif membeli buah dan sayuran hasil petani lokal. Menurutnya, komoditas hortikultura juga mengalami kondisi serupa karena permintaan menurun selama program makan bergizi gratis berhenti sementara. Dia menilai gerakan membeli produk lokal tidak akan membebani ASN karena telur, buah, dan sayuran merupakan kebutuhan pokok dalam menu keluarga dalam sehari-hari. Baik, Mitra Songgolangit, upaya ini dapat menjadi solusi jangka pendek ya untuk membantu meningkatkan serapan hasil produksi, sekaligus juga dapat meringankan beban peternak yang telah mengalami kerugian akibat harga jual telur yang berada di bawah biaya produksi. Namun tentunya selain dengan solusi pembelian oleh ASN, tentu saja belum cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. Tentu diperlukan langkah lanjutan seperti menjaga keseimbangan pasokan, kemudian permintaan, dan tentunya juga memperluas akses pemasaran, serta juga dapat memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak agar harga telur ini kembali stabil dan tentunya peternaknya dapat memperoleh keuntungan yang layak. Selain itu, solusi tersebut juga harus dibarengi dengan gerakan membeli produk lokal yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas. Karena selain membantu meningkatkan kesejahteraan peternak, langkah tersebut juga dapat menjadi bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Sehingga sektor peternakan di Kabupaten Ponorogo ini dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: 送给了你飞碟呀。
1: Mitra Songgolangit, sesuai dengan Pasal 106 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
2: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh,
2: aku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf,
2: panggil saya.
3: Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena kan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
3: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital,

0: kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor 081-332-5584. Eksis Ponorogo.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangi masih di Geraha Warta dan di pukul 13 lewat 44 menit ada satu buah informasi yang berhasil kami himpun, yakni informasi dari Wonogiri. Sebuah rumah kosong beserta kandang ternak di Desa Slogiri, Kecamatan Slogiri, Kabupaten Wonogiri, terbakar pada Minggu 5 Juli 2026. Kebakaran itu bara sisa koordinator pemadam kebakaran Satpol PP Wonogiri, yakni Srianto Kembo. Dia mengatakan bahwa kobaran api pertama kali diketahui oleh warga menjelang sore. Laporan kemudian diterima petugas yang langsung mengerahkan tim regu 3 menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, petugas segera melokalisasi area agar tidak meluas ke bangunan lain. Pemadaman dilakukan dengan penyemprotan air secara intensif disertai proses pendinginan hingga dipastikan tidak ada lagi titik api. Berdasarkan hasil penanganan di lapangan, kebakaran dipicu sisa bara api dari pembakaran jerami atau belutukan di sekitar lokasi. Tiupan angin membuat bara merembet ke material kering sebelum akhirnya membakar rumah dan kandang ternak. Kembo menjelaskan bahwa rumah yang terbakar sudah lama tidak berpenghuni karena pemiliknya telah meninggal dunia. Kemudian proses pemadaman berlangsung hampir 1 jam hingga seluruh kobaran api berhasil dipadamkan. Petugas kemudian memastikan bahwa situasi benar-benar aman sebelum meninggalkan lokasi kejadian. Yang Mitra Sungai terkait kebakaran rumah kosong dan kandang di Wonogiri, ini tentu menjadi pengingat bahwa aktivitas yang melibatkan api di musim kemarau harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terlebih

0: kondisi cuaca yang panas dan kering, apalagi akhir-akhir ini agak berangin ya. Ini tentu membuat api lebih mudah merembet ke material yang mudah terbakar, seperti halnya jerami, sehingga kebakaran dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Dan kita juga berharap agar masyarakat semakin meningkatkan kesadaran untuk tidak membakar jerami ataupun membakar sampah, terutama saat musim kemarau. Dan dengan kewaspadaan bersama, risiko meluasnya api pasti dapat diminimalkan sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Baik, Mitra Sungguh Langit, karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sungguh Langit FM.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi. Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedasa nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting... Oh.

Ya, Mitra Songlangit masih di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, ini berasal dari Ponorogo, terkait aksi pencurian dengan modus mengelabui penjaga toko, diduga kembali terjadi di Kabupaten Ponorogo. Seorang pria yang diduga warga negara asing atau WNA terekam kamera CCTV membawa kabur uang tunai sebesar 9,5 juta dari sebuah konter pembayaran dan penjualan pulsa di Desa Ngraket, Kecamatan Balong pada Kamis 2 Juli 2026. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17:51. Pemilik toko, yakni Heri Setiawan, ia mengatakan bahwa pelaku berada di dalam toko sekitar 5 menit sebelum akhirnya meninggalkan lokasi dengan membawa uang.

0: dari laci kasir. Menurut Harry, pelaku awalnya membeli minuman kemasan menggunakan uang pecahan 5.000. Namun setelah itu, pria bertubuh tinggi besar meminta menukarkan 2 lembar uang 50.000 dengan selembar 100.000 seri lama. Permintaan itu sempat ditolak oleh karyawan karena uang di laci telah dipisahkan. Namun pelaku terus meminta hingga akhirnya laci kas dibuka. Saat laci terbuka, pelaku mengambil satu ikat uang dan berpura-pura menghitungnya sambil terus berbicara menggunakan bahasa asing. Lalu beberapa saat kemudian, pria tersebut meninggalkan toko sambil membawa uang tersebut. Dan karyawan baru menyadari uang kas berkurang sekitar 10 menit setelah pelaku pergi. Dan berdasarkan dari rekaman CCTV, memperlihatkan pelaku mengenakan kemeja berwarna krem, topi hitam, serta masker. Harry menyebut bahwa pria tersebut berbicara bahasa Indonesia dengan terbata-bata. Dan sebelum meninggalkan lokasi, pelaku sempat memberikan selembar uang pecahan $1 kepada karyawan. Baik, Mitra Sunglangi, terkait aksi pencurian di sebuah konter di Balong, Ponorogo, ini tentu menjadi pengingat bagi para pelaku usaha untuk selalu ataupun semakin meningkatkan kewaspadaan saat melayani pelanggan, terutama ketika ada transaksi yang tidak biasa seperti permintaan menukar uang ataupun upaya mengalihkan perhatian. Dan karena dalam kasus ini korban dilaporkan mengalami kerugian sebesar 9,5 juta dan kini kasus tersebut sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Dan harapannya pelaku segera berhasil ditangkap sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan tentunya bagi pelaku usaha. Dan tentu peristiwa ini juga menjadi pelajaran agar lebih berhati-hati dalam mengolah transaksi serta memastikan sistem keamanan seperti CCTV, kemudian pelayanan untuk meminimalkan risiko tindak kejahatan serupa. Baik, Mitra Sunglangit, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta edisi siar Senin 6 Juli 2026. Saya Bia pamit undur diri dan jangan berpindah channel terlebih dahulu karena masih banyak program lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sunglangit, informasi dan solusi.
2: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Dilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Kamu semua Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Kok tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo, toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo, toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawu Ponorogo, toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum.
5: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
8: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
9: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songo Langit pukul 15.00.

Pono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungsa. Bakuh bumi

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kinasih Sunggulangi. Wonten ing kalodhangan santen menika wilujeng pepanggihan malih kalian kula Mirdana Orinisha tasih wonten kiaran Suara Jawa dugi mangke titi wancinipun sakmenika jam sekawan sonten. Ingkang badhe nderek kekono wonten ing kalodhangan santen menika sumangga 08 1 3 00 00 kali. Sakmenika ingkang sampun lumebet wonten live TikTokipun Radio Sunggulangi kanti mengurangi rasa hormat saged dibantu tetep layaripun nggih kersane ingkang hamirsani samangke langkung kathah silaturahmi kula lan panjenengan ugi langkung kathah ugi matur agung ing panuwun ingkang sampun dibantu tetep layaripun ingkang dereng sakmenika follow akunipun Radio Sunggulangi saged dipun bantu follow rumiyin akunipun Radio Sunggulangi kersane kekancan kula lan panjenengan langkung awet langkung tambah paseduluran langkung tambah informasi ini panjenengan sakmenika acaranipun Suara Jawa Mas Tohib. Suara Jawa sakmenika spesial tembang-tembang Jawa ingkang badhe kaputer wonten ing ngarsa panjenengan sami. Ingkang wonten radio analog wilujeng sonten wonten ing kalodhangan sonten menika tasih makaryo sakmenika kalian Os Kacamata kagem sedaya pamidhanget Radio Sunggulangi ingkang sakmenika domisili wonten Ponorogo. Panjenengan menawi mbetahaken kaca paningal saged langsung tindak dhateng Os Kacamata. Wonten Os Kacamata pilihan framipun warna-warni kathah sanget lan ugi wonten Os Kacamata sakmenika priksa matanipun gratis. Sumangga langsung kemawon tindak dateng Os Kacamata kanthi alamat wonten Jalan Suramenggala ingkang angka sepisan. Ingkang angka kalihipun wonten sakmenika Jalan Sultan Agung. Nggih. Wilujeng sonten Induk Lele. Sugeng sonten Mbak, wilujeng sonten. Mugi tansah pinarengan seger lan kuwarasan, ugi rejeki ingkang lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur agung ing panuwun. Assalamualaikum, sehat selalu Hosmir, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sate Ponorogo ingkang wonten pamulang wonten ing kalodhangan sonten menika, wilujeng midhangetaken mugi-mugi sedaya daganganipun laris manis Tanjung Kimpul wonten ing kalodhangan sonten menika. Matur nuwun givipun ugi. Boleh request lagu Kak? Ngapunten sanget requestipun menapa ananging mboten sedaya saged kula ladosi amargi sakmenika keterbatasan wekdalipun. Acaranipun menapa? Sakmenika Suara Jawa. Suara Jawa sakmenika ingkang lagu-lagu ingkang badhe kaputer sakmenika lagu-lagu Jawa. Jam kalih jugi jam 3 kalau wau sampun gending-gending langgam-langgam sampun kaputer menawi jam 3 ngantos jam sekawan ing mangki ingkang badhe kaputer lagu-lagu ambyar ingkang badhe kaputer. Mekaten nggih. Absen Mbak Mir siap. Matur agung ya panuwun ingkang sampun absen. Saking telatah Lamongan hadir. Matur agung ya panuwun. Mas Amin matur nuwun mawaripun. Nggih. Mas Induk Lili, oh saking Lamongan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Host badhe nyuwun lagu Mas Putra wilujeng sonten pripun pawartosipun panjenengan wonten ing kalodhangan sonten menika. Mugi-mugi nggih sedaya pamidhanget Radio Sunggulangi wonten radio analog, streaming, live TikTok, pokoke mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Mboten wonten pambek setunggal pun napa kemawon, terus kathah rejit kinipun mugi enggal pikantuk jodoh nggih, ingkang dereng pikantuk jodoh. Dudo Rondo Joko napa kemawon pokoke ingkang dereng pikantuk jodoh, mugi-mugi enggal pikantuk jodoh. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang sampeyan kok dereng pikantuk momongan, mugi-mugi enggal pikantuk momongan. Amin amin ya rabbal alamin. Tumut midhangetaken Mas Amin matur nuwun mawaripun. Alhamdulillah sehat-sehat alhamdulillah. Menawa napa? Bapak Basuki wonten ing kalodhangan santen menika menawa teng napa? Menawa kula lan panjenengan sesandingan wonten ing taman mekaten napa pripun? Saking Gondang Pace nganjuk hadir. Siap matur agung ing panuwun ingkang wonten Gondang Pace wonten ing kalodhangan santen menika. Mugi-mugi sedaya pamidhanget Radio Sunggulangi tansah sehat sugih kabeh. Amin. Sing wonten luar negeri kalau wae kan kuatah sangat wonten Korea, wonten Hong Kong, wonten Malaysia, Taiwan, Makau, nah negeri Cina mriko. Nah, mugi-mugi pokoke sedaya kemawon pamidhangat Radio Sangga Langit sing nembe lunga dolan. Nek lunga iki sajake kerja banget ngoten nggih. Dolan ya. Kula namekne jenengan niku dolan. Amargi nek lunga iki capek ngoten lho. Nah, nek dolan kan mboten. Salam saking Sangata Sangata Kaltim. Siap. Kalimantan Timur, Mir Danu siap. Napa Mas Danu wonten ing kalodayan santen menika. Setunggal lagu sak menika saking Gilga. Dereng nate kapan

0: Ayo sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Woko Proudly FM. Suara Jawa, Radio Tunggu Langit FM.
1: Inye, sama-sama Woko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggu Langit FM. Mitra kinasih sang lain tasih wonten giaran suara Jawa nggih wonten kalau dengan santan menika samenika tasih makarya sesarengan kalian Os Kacamata kagem sedaya pamit dengan radio sang langit wonten kalau dengan santan menika ingkang betahaken kaca paningal saged panjenengan tindak langsung datang Os Kacamata kanthi alamatipun samenika wonten Jalan Sultan Agung kalian Jalan Suramenggala wonten Os Kacamata framipun samenika lengkap. Cek periksa matanipun gratis wonten setunggal promo ing bulan Juli sak menika kagem panjenengan ingkang betahaken kaca paningal kagungan kaca paningal ingkang lawas pokoknya panjenengan beto kemawon mengke kaca paningal ingkang lawas kagungane panjenengan saged diregi tukar tambah ngoten lho istilahé dados voucher potongan harga. Wilujeng sonten nggih sak menika Mas Amin titip salam kagem anakku lanang ning Loning Selahung Mbak Yu siap. Mugi-mugi kang wonten ing Loning Selahung midhangetaken nggih putranipun saking Mas Amin sak menika. Sore Mbak Mirda, Mas Rahman wilujeng sonten. Mbak titip salam buat kakak di Pasar Legi. Kakak niku sedaya pamidang sedaya Bapak Ibu bakulan teng Pasar Legi ngoten napa pripun? Nah, napa kakak? Nah, ngoten nggih. Mas Black pripun iki nomo nggo dipun jelasaken wonten ing kalu dengan santen menika. Setunggal lakon sakalawa sampun kaputer ingkang wonten WA matur agunging panuwun sampun paring kabar. Nah, iki sampun request lagu tapi mboten saged dalem puteraken. Wilujeng sante, sore Mbak Mirda, wilujeng santen, sore Mbak Radio Sangga Langit, sore juga. Lagi iki pengen nyeluk jenengku asli, Mas Rohman, pripun, lah biasanya pripun. Wilujeng santen, nah kedai lak nggih ngoten, kudune piye nek teng mriki, nah iya toh kudune lak yang ngono. Wilujeng santen nggih sedaya pamit dhumateng Radio Sangga Langit ingkang nembe lumebet matur agunging panuwun sampun dibantu tap-tap layaripun wonten kalodhangan santen menika ingkang dereng follow akunipun Radio Sangga Langit monggo dipun follow rumiyin wonten kalodhangan santen menika napa sih sing semendi nembe spesial kabar hangat wonten Ponorogo niku napa nah napa njenengan badhe matur napa kenale pan anak badan yoi Mas Badak iki. Aduh, sing lagi rame teng Ponorogo. Nah, kalau ben kuat sangat sih. Kata lo isu Ponorogo akhir-akhir niki, tapi kalau mboten wantun, maksud iki ingkang angka sepisan niku berkaitan kalian personal, ingkang angka kaping kalih berkaitan kalian demo kalau ben niko MBG. Terus ingkang selanjutnya nawangi kuwatah sangat toh isu-isu terhot terbaru saking Ponorogo tercinta. Nah, jenengan penasaran toh, jenengan wasal teng Ponorogo. Awane pripun Ponorogo, Mbak? Sawane nggih bediding. Lah nggih, kenale iya Mas Rahman siap. Semangat-semangat siap, semangat-semangat. Bahas terkait pemerintahan dan Ponorogo hari ini, Mbak. Waduh, iki engko kembali lagi ke kasus sekitar 1 tahun yang lalu guys, Mbak Anita Rahma siaran membahas pemerintahan hari ini bari direkam bari dihujat wong sak Ponorogo dan sekitarnya. Sakjane mboten dados menapa nggih, asalkan niku kan bener-bener real terjadi nopo-nopo anani sing wonten Ponorogo sakjane mboten dados menapa. Nanging nggih, kadang-kadang namine tiyang niku mboten remene mekaten lho. Mitra kinasih musim liburan wonten kalau dengan santen menika mbok menawi panjenengan nembe liburan. Nah, kedah ngatos-atos. Kadosto panjenengan biasane tujuan utamanipun nek liburan sekolah ngeten kan ingkang angka sepisan pantai. Nah, kalau mben nika kula mirsani pantai. Pantai pundi to? Klayar napa pundi ajaan kaya pasar malam ya. Tapi ingkang kaping kalih niku mongkrang mendaki tanggal 5 Juli kalau wingi jan Masya Allah kalau meningali teng FYP teng TikTok niku iki napa debune padha mabul-mabul ngoten lho pokoke padha saking ramene pengunjung sakjane sakniki mboten namung pantai sing rame tapi napa nggih kayak istilah iki niku lho mboten namung rame pengunjung tapi sakniki pegunungan niku nggih dados tujuan selanjutnya setelah pantai. Tapi sakjane sehat lho nggih mendaki, tapi nggih kedah mirsani kondisi tubuh, kondisi fisik, kados kala wingi ingkang nembe FYP ugi wonten salah setunggaling pendaki dengan berat badan 130 kg akhiripun dievakuasi. Akhiripun kan kados mekaten niku mesakne tim Saripun mesakne gotong-gotong saka dhuwur mangesor mangkaten. Bahas isu Dawet Jabung pecel nasi, boleh jan enak iki lek wis bahas Dawet Jabung pecel nasi pecel Pasar Lombok ngoten jan yo enak tenan. Sudah waktunya memperlihatkan siungnya Radio Songgol Langit neh Mbak, harusnya mekaten. Sik sabar Mas, kita sedang merancang sesuatu. Wilujeng santen nggih. Sugeng santen Mbak, titip salam datang Pak Bayan Gatut Pandanderek Winong saking Tito Dengok. Siap Mas Tito, matur agung yang panuwun mugi-mugi Mas salam Pak Bayan ugi keluarga midhangetaken wonten kalodhangan santen menika nggih. Halo, selamat sore. Hai Makau, mau ciluk Mbak. Makau, nah iki lagi tak rasani kalau mau. Ingkang wonten Makau niki musim menapa? Bedhidhing sami kali Ponorogo napa mboten? Tapi Ponorogo enjing kalau mau 23 derajat iku lho mirsani pas nembe bibar siram kalau mau nek teng daleme panjenengan pinten derajat sak menika. Nah, biasa kan benten-benten Ponorogo ini sing sisih pundi ingkang wonten krayon nggih mestine langkung asrep no nggih ingkang wonten krayon, terus ingkang wonten Pulung, ingkang wonten Soko, terus pundi mulai sing dingin-dingin niku pundi ngebel napa mulai tambah asrep. Panas Mbak Makau nggih, kula Makau niku enak dinikmati nek malam hari. Lampune iso kerlap-kerlip okeh ngono no. Neneng Makau paling enak malam hari. Ngebel asrep pol Mbak. Mbak Nggi, apa Mas Nggi? Berapa derajat sih ngebel anjing kalau wau? Nah, nek ngebel biasanya berapa derajat? Nek Ponorogo Kota anjing kalau wau 23 derajat. Nah, nek wonten daerah-daerah panjenengan pinten? Saket lho 16 derajat saket nggih paling ngebel. Enjing kalau wau. Putune kakung wilujeng santen wilujeng lumebet wonten live TikTokipun Radio Songgol Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Ngebel yo nggih ngertos asrep tapi kan kadang nggih wonten berapa derajat jenengan saged ningali teng HP ngoten ing kolo. Derajate kan sak menika ketawis. Wilujeng santen ingkang badhe kaputer request saking panjenengan sami negarane.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Rongosongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulang FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songolangit FM. Mitra kinase Songolangit, tase wonten kiaran Suara Jawa nggih. Spesial sak menika tembang-tembang Jawa ingkang badhe kaputer wonten ing ngarsa panjenengan sami. Kagem sedaya pamit dhumateng Radio Songolangit wilujeng sonten. Ingkang wonten radio analog ugi wilujeng sonten. Nggih, ingkang wonten live TikTok wilujeng sonten ugi. Ingkang nembe lumebet saged dibantu tetep layaripun. Nah, setunggal melih ingkang dereng follow saged dibantu follow akunipun Radio Songolangit rumiyin nggih. Sakmenika ingkang wonten perjalanan badhe wasul makaryo napa badhe budal makaryo wilujeng sonten kagem panjenengan mitra kinasih Songolangit kedah ngatos-atos amargi wonten perjalanan niku senadyanto kulolan panjenengan sampun ngatos-atos kadang-kadang wonten pengendara lintunipun niku sing mboten tek ngatos-atos sahingga kadang wonten setunggaling kejadian sing mboten dipun pengini sak menika nggih. Pokoknya pun kita ngatos-atos mboten saged susu ketawi si panjenengan melebet jam sekawan radi dilonggari budhalipun kersane teng dalan niku teng radosan niku santai. Mbak Istini, dulu saudara saya jadi penyiar Songolangit tapi dia telah tapi dia sudah menghadap Sang Hali. Semoga diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak teruskan Mbak kalimat panjenengan. Pokoknya sinten ge mawon ingkang sampun mendahului kita sedaya mugi-mugi dipun ampuni sedaya dosanipun dipun papan dipun paringaken pampan panggenan ingkang sae. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo sugeng santen Mas Poryanto wilujeng santen. Santen Bu, nggih wilujeng santen wonten ing kalodayan santen menika. Wilujeng midhangetaken sak menika wonten Suara Jawa ingkang badhe kaputer wonten sampun sumanding dados panjenengan mboten saged request nggih. Request menopo kemauan wonten kalau dengan santan menika mboten saged amargi wekdalipun sampun mepel, keterbatasan wekdalipun nggih sampun mepet ugi. Nah, mitra kinasih Songolangit, wonten kalau dengan santan menika liburan. Nah, liburan kagem sedaya pamit dhumateng Radio Songolangit saged milih. Mas Amin matur nuwun mawaripun. Saged milih tempat papan-papan panggenan ingkang badhe panjenengan kali lari-lari dikunjungi. Ndak mboten tebih-tebih. Sakjane Ponorogo niku nggih wonten kathah sanget kok nggih papan panggenan sing pas damel lari-lari liburan. Contonipun menapa? Ngebel. Kolam renang kathah. Terus kolam renang nggih kan kathah wonten Ponorogo mboten kados rumiyin. Taman-taman, pegunungan sekalian olahraga mekaten. Ngaten nggih mitra kinasih Songolangit wonten kalih dengan santen menika. Mitra kinasih Songolangit wonten kalih dengan santen menika sakjane kula tasih kapang sanget kalian panjenengan haninging wekdalipun sampun sak menika jam 12 langkungipun sekawan dasa 9 menit artosipun dalam Mirdana Orinisa kedah pamit saking program Suara Jawa wonten kalih dengan santen menika. Wilujeng pepanggihan malih wonten

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kan lho, Pak?
3: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
2: Ya terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
4: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
8: mau dong.
5: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
8: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
10: Radio Sunggelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Selamat sore Mitra Songgolangi dimanapun Anda berada di jam 10 di kesempatan sore hari ini. Saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Diraga edisi

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari.

0: pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita awali informasi dari Ponorogo. Lonjakan pemohon layanan administrasi kependudukan terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Ponorogo selama masa libur sekolah. Seperti layanan perekaman KTP elektronik yang membludak sejak pagi pada hari Senin 6 Juli 2026. Kondisi tersebut membuat sebagian warga terpaksa diminta kembali pada hari berikutnya karena kuota layanan telah penuh. Salah satu pemohon yang harus pulang tanpa mendapatkan layanan ialah Dwi Hermawan, pelajar kelas 3 SMA asal Kecamatan Sukorejo. Ia datang memanfaatkan libur sekolah untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Namun setibanya di lokasi, petugas menyampaikan bahwa kuota perekaman hari itu sudah habis. Dwi mengaku baru mengetahui adanya pembatasan kuota setelah datang ke kantor di Spenduk Capil. Kesempatan libur sekolah membuat dirinya ingin mengurus administrasi kependudukan. Meski hanya mengantri sekitar 10 menit, dirinya tetap harus pulang dan berencana kembali keesokan harinya. Sementara itu, Sekretaris Dispenduk Capil Ponorogo, Dutarso Avianto, mengatakan bahwasanya lonjakan pemohon merupakan fenomena yang biasa terjadi saat musim libur sekolah. Menurutnya, periode liburan dimanfaatkan banyak pelajar untuk mengurus KTP elektronik. Jika pada April lalu didominasi siswa kelas 3 yang akan melanjutkan kuliah, kini antrian didominasi siswa yang naik ke kelas 2 dan 3 SMA. Selain mempertimbangkan durasi pelayanan, keterbatasan ruang tunggu juga menjadi alasan pembatasan antrian. Ruang pelayanan di kantor Dispenduk Capil hanya sekitar 60 kursi. Sementara di mal pelayanan publik tersedia sekitar 25 kursi. Kondisi tersebut dinilai tidak memungkinkan jika seluruh pemohon tetap dipersilakan masuk. Menurut Afi, jumlah pemohon meningkat sekitar 30-40% dibanding hari biasa. Jika biasanya total layanan berkisar 300 pemohon per hari, kini naik menjadi sekitar 400-450 pemohon. Jumlah tersebut mencakup layanan reguler, perekaman KTP elektronik, hingga konsultasi administrasi kependudukan.
0: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsa.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo.

0: Ponorogo buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Madiun. Terkait dengan program diskon tiket kereta api sebesar 30% selama masa libur sekolah 2026, ternyata mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 7 Madiun mencatat, selama periode program yang berlangsung mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, lebih dari 80 ribu tiket telah dipesan. Sementara itu, total pelanggan yang dilayani di wilayah Daop 7 Madiun selama masa libur sekolah mencapai lebih dari 311 ribu penumpang, baik yang berangkat maupun datang. Tingginya minat masyarakat menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi salah satu pilihan transportasi favorit, terutama untuk perjalanan menuju kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Selain nyaman, perjalanan dengan kereta juga dinilai lebih praktis, aman, dan bebas dari kemacetan di jalan raya. Baik Mitra Songgolangit, bagi masyarakat Ponorogo, Madiun Raya maupun wilayah sekitarnya, keberadaan layanan kereta api tentu menjadi kemudahan tersendiri. Banyak keluarga memanfaatkan momen libur sekolah untuk berwisata, mengunjungi sanak saudara, ataupun sekedar menikmati perjalanan bersama keluarga dengan biaya yang lebih hemat berkat adanya program diskon dari pemerintah.
0: Songgolangit.
1: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sungguhlayan Kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Songlangit masih di Pawitan Dirogo Radio Songlangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Pacitan. Kondisi infrastruktur jalan masih menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pacitan. Meski tahun ini pembangunan dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DPRD Kabupaten Pacitan memastikan upaya perbaikan jalan tetap menjadi salah satu prioritas. Ketua Komisi 4 DPRD Pacitan, Pujo Setio Hadi, mengatakan perbaikan jalan terus dikawal melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Namun pelaksanaan pembangunan tahun ini terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Akibatnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur mengalami penyesuaian. Dana yang sebelumnya mencapai sekitar 120 miliar rupiah kini berkurang hingga sekitar separuhnya. Padahal, anggaran tersebut harus digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, pengairan hingga penataan kawasan. Meski demikian, DPRD berharap perbaikan tetap dilakukan, terutama pada ruas-ruas jalan yang menjadi prioritas masyarakat. Salah satunya adalah jalur Purworejo Arjosari yang membutuhkan penanganan agar kerusakannya tidak semakin parah. Selain mengandalkan APBD, pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat melalui semangat gotong royong untuk menangani kerusakan ringan. Jadi Mitra Sungguhlayan, jalan yang baik bukan sekedar mempermudah perjalanan, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata. Karena itu, pembangunan infrastruktur memang membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta kerjasama dari berbagai pihak.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan bicara topiknya secara umum mudah, tapi boleh jadi kalau kita ingin sempurna, uraiannya sulit dan pengamalannya lebih sulit. Baik, saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Karena betapapun semua kita akan bertemu dengan Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu akhir. Orang berkata, perjalanan seorang muslim itu bertitik tolak dari Allah dan berakhir pada Allah. Allah pangkalan tempat bertolak dan Allah juga pelabuhan tempat bersauh. Oke. Pembicaraan menyangkut hal ini bisa mencakup paling tidak tiga topik besar. Yang pertama, perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada Isra dan Mi'raj, itu perjalanan menuju Allah. Yang kedua, sangat populer dikemukakan bahwa salat itu adalah Mi'rajnya. Jadi salat juga itu perjalanan menuju Allah. Yang ketiga, ada perjalanan menuju Allah yang ditempuh oleh orang-orang khusus. Tidak semua orang bisa begitu. Itu perjalanannya orang-orang sufi. Ada perjalanan orang-orang sufi itu, kata Ibnu Sina. Ibnu Sina ini tokoh, pakar dalam berbagai bidang. Musik, kedokteran, filsafat. Dalam tasawuf, dia guru besar tasawuf. Tetapi dia tidak bertasawuf. Jadi dia guru, tapi tidak bertasawuf. Dia katakan begini, kalau kita lihat yang ketiga yang kita akan singgung nanti, ini tidak semua orang bisa. Ada bukunya namanya Al-Isyarat Wat-Tambihat. Dia bilang, tidak semua orang bisa. Allah hanya menganugerahkan kepada orang-orang khusus. Jangan sekali-kali menganggap remeh orang-orang ini. Jangan juga melecehkannya. Jangan pernah memaki mereka, karena Anda yang tidak tahu, mereka lebih tahu. Kalau guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, itu berkata, jalan ini jalannya aristokrat. Tidak semua orang bisa. Kita akan singgung itu bagaimana perjalanan mereka menuju Allah. Kita mau yang di tengah aja deh. Okay. Yang pertama, yang saya ingin singgung soal Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, banyak kontroversi di dalamnya. Yang pertama, apakah Isra itu terjadi langsung setelah itu Mi'raj? Atau ada waktu? Isra dulu, setelah beberapa lama, Mi'raj. Beda pendapat. Yang kedua, kapan Isra itu? Banyak ulama berkata bahwa itu di bulan Rajab, 27 Rajab. Tetapi ada ulama berkata begini, kita sepakat bahwa salah satu yang dijadikan tujuan dari Isra Mi'raj itu adalah menghibur Nabi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Sayyidatina Khadijah itu wafat di bulan Ramadan. Jadi bagaimana bisa Isra itu di bulan Rajab? Ya kan? Oke, itu kontroversi. Saya selalu berkata,
bahwa kontroversi tentang waktu itu jangan terlalu memusingkan kita. Sama halnya sikap kita terhadap orang-orang Kristen yang berkata Natal itu di bulan Desember, ya kan? Kartu kita, Nabi Muhammad itu memang di Rabiul Awal lahirnya. Beda-beda. Kita tidak peduli tentang itu. Yang penting kita peduli bahwa Isa alaihissalam itu pernah lahir. Bahwa Isra itu pernah terjadi. Kapan itu soal lain. Yang ketiga, yang juga kontroversi. Ini terlalu banyak riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang tidak masuk akal. Tapi itu hadis. Misalnya yang sangat populer itu orang sering katakan. Misalnya, itu cerita bahwa Nabi menguraikan pintu-pintu masjid ada sekian, ini sekian, ini sekian. Itu ditolak oleh kritikus hadis. Kenapa? Karena pada masa Nabi bangunan itu tidak ada. Ya kan? Bangunannya tidak ada. Itu baru dibangun masjid kecil pada masa Sayyidina Umar. Baru dibangun masjid yang lumayan besar pada zaman Abdul Malik tahun 705. Baru selesai pada tahun 754. Jadi bagaimana bisa Nabi ceritakan ada ini, ada ini. Terlalu banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sejarah. Yang ditoleransi oleh ulama biar aja karena ini mau percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Termasuk itu ada yang masa Nabi bolak-balik 50 kali untuk salat itu, ya kan? Saya katakan jangan merisaukan Anda itu. Kalau Anda tidak mau percaya, tidak terganggu iman Anda selama Anda percaya Isra dan Mi'raj, ya kan? Ada hal yang dalam konteks Isra Mi'raj ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, dan ini persoalan mendasar. Yang pertama, yang melakukan Isra itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Muhammad diisrakan. Bukan beliau yang Isra. Jadi apa namanya, biasa kita bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tidak. Subhanalladzi asra. Dan menariknya, Allah menguraikan itu dengan terlebih dahulu menyatakan subhan, maha suci. Kata subhana itu antara lain digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Jadi ini sesuatu yang mengherankan ini. Anda lihat pemandangan yang indah. Subhanallah. Ya kan? Sesuatu yang sangat indah dan mengherankan. Jadi didahului untuk mengisyaratkan bahwa ini sesuatu yang indah dan mengherankan. Baru asra, mengisrakan. Nah, digarisbawahi oleh ulama, jangan pernah mengukur kemampuan makhluk dengan kekuasaan Allah. Jangan pernah. Anda salah. Anda sudah salah kalau berkata ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin dalam ukuran makhluk. Percaya itu. Terserah rinciannya nanti kita katakan mau percaya. Silahkan, tidak percaya. Nah, itu sebabnya pakar-pakar berkata apa yang dinamai hukum-hukum alam itu sebenarnya hanya ikhtisar dari pukul rata statistik. Setiap saat kita itu terjadi, kita katakan hukum alam berkata begini. Mari kita bertanya. Anda heran melihat air mencari tempat yang rendah? Heran tak? Tidak. Kalau dia ke atas, heran. Nah, kita lihat dalam konteks. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya kan? Apa yang dinamai sebab tidak ketahuan. Yang diketahui menyangkut sebab,
itu hanya bahwa dia terjadi sebelum terjadinya musabab. Begitu kan? Saya lempar ini pecah. Pecahnya karena saya lempar. Tetapi tidak semua yang terjadi

0: Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Itu sebabnya disimpulkan oleh para pakar bahwa sebenarnya ada penyebab. Dan itu juga sebabnya mereka berkata, kita tidak bisa tahu persis, kita tidak bisa tahu persis kalau menggunakan logika kita apa penyebabnya. Itu katanya seperti begini. Perusahaan asuransi selalu untung atau tidak? Atau hampir selalu untung, ya. Kenapa? Dia berhitung. Perhitungannya, menurut penelitian, mobil tabrakan sekian kali dalam setahun memerlukan biaya sekian, baru dia tetapkan ongkos asuransi, ya kan? Kita bertanya, dia tahu mobil apa yang tabrakan? Dia tidak tahu mobil apa yang tabrakan. Nah, begitu juga kita, kata ilmuwan ini, kita tidak tahu apa penyebab sesuatu. Sehingga agamawan dan ilmuwan pada akhirnya berkata, ada penyebab dari segala sebab. Penyebab dari segala sebab itu adalah Allah. Oke? Jadi yang saya ingin simpulkan, ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka saya tidak ingin kita terlalu masuk dalam rincian. Kita hanya dituntut percaya bahwa Nabi pernah diisrakan oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat, lailan. Lailan itu artinya malam yang sedikit. Waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang wajib Anda percaya. Bagaimana Mi'raj? Wajib enggak? Kata sebahagian ulama, Mi'raj tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau enggak mau percaya Mi'raj, bagaimana? Anda tidak keluar dari Islam kalau tidak percaya Mi'raj. Tetapi kita harus berkata, walaupun tidak pasti ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran menyangkut peristiwa Mi'raj itu. Ya, jadi jangan bilang, nanti Pak Kures bilang tidak ada Mi'raj. Saya hanya ingin memperluas wawasan kita. Jangan gampang-gampang nuduh orang murtad, duro orang kafir. Ya kan? Mereka semua punya alasan. Sekarang ini menuduh macam-macam. Oke, nah, selanjutnya yang saya ingin kita fahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu riwayat bermacam-macam menyangkut apa yang dialami Nabi dalam perjalanannya, ya kan? Sekarang begini, hidup kita ini ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nyata terlihat, ada yang tidak nyata terlihat. Saya beri contoh dari Al-Quran.
1: Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna salira.
0: Orang-orang yang memakan harta anak yatim tidak lain kecuali ya'kulun. Sekarang mereka memakan api di dalam perutnya dan nanti akan masuk ke neraka. Nanti masuk di neraka itu kapan? Hari kemudian. Sekarang sudah makan api atau tidak? Belum. Sudah menurut Al-Quran. Hanya Anda tidak lihat. Itu banyak sekali. Ada seorang di suratil Hujurat. Ada seorang kepingin makan, mau makan, tidak ada makanan. Nabi terus panggil satu sahabat, coba kamu ke rumahmu, antar dia ini, biar dia dapat makan di sana. Dia diantar ke rumah, tidak ada makanan. Diantar kemari, tidak ada makanan. Terus orang itu berkata dalam hatinya, sebenarnya ada makanannya, tapi saya tidak mau dia kasih. Oke? Kembali kepada Rasulullah, melapor bahwa tidak ada makanan. Terus Nabi berkata, kenapa saya lihat ada daging di gigimu, bekas makan daging? Enggak, kami tidak makan daging. Nabi baca, la yaqta ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Jadi kejadian sekarang kita tidak lihat. Tidak lihat kan? Setiap pekerjaan ada hakikatnya. Itu nanti kalau kita bahas di tasawuf, ada hakikat, ada syariat, ada ma'rifat, ya kan? Nah, ini jalan yang sulit ini. Sayyidah Aisyah pernah minta izin dari Nabi. Wahai Nabi, saya mau pergi menonton nih,

Ada keramaian. Dia bilang, boleh pergi menonton. Tapi jangan ngomong. Terus Nabi mau ajar dia. Ini kamu ambil air kumur. Kembali kamu tumpahkan air itu di hadapan saya. Supaya enggak ngomong kan. Jalan dia lihat ada satu orang tinggi. Dia punya baju pendek. Tidak lama dia lihat ada satu orang pendek. Bajunya longgar. Dalam hati Sayyidah Aisyah, mestinya baju yang pendek ini dipakai oleh yang pendek, yang panjang dipakai oleh yang panjang. Habis menonton kembali ke tempat Nabi, Nabi coba tumpahkan itu yang di mulutmu air. Dia tumpahkan yang tumpah darah. Hakikat itu yang ingin dijelaskan oleh Isra Mi'raj yang kita lihat. Ada orang berzina begini, ada orang begini dan sebagainya. Yang kita tidak tahu kan. Yakinlah itu ada. Selalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Boleh jadi kita tahu itu. Tapi kita tidak yakin. Kita tidak percaya. Nah, di sini kita baca. Dia katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Di tempat lain Allah ada berfirman wa kadzalika nuri ibrahim liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Yakin itu ada tiga tingkatnya. Percaya itu masih mungkin Anda ragu. Terbuka kemungkinan untuk adanya keraguan kalau masih percaya. Nabi Ibrahim pada mulanya ragu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Apa kamu belum percaya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya sih sudah percaya, tapi ini belum mantap nih. Yakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Jangan cuma percaya. Yakin itu tiga macam tingkatnya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Saya tanya, tahu ada kota namanya Washington? Pernah ke sana? Belum. Yakin ada? Belum pernah ke sana kok yakin. Itu ilmu yakin. Iya kan? Oke. Ada satu orang lagi saya tanya. Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Dimana saya pernah mampir di airportnya. Dia udah pernah lihat atau tidak ini? Ainul yakin. Yang satu lagi ditanya. Yakin? Yakin. Kenapa? Saya pernah tinggal di sana. Hakul yakin. Ini Nabi diisrakan, ditunjukkan ini begini. Kalau orang selirka ini begini. Kalau ini supaya dia hakul yakin. Ketika dia menyampaikan pada Anda, kepada kita, penyampaiannya itu bukan teori. Penyampaiannya itu atas dasar penglihatan yang jelas. Ya kan? Itu deh. Jadi kalau sudah ada, sekali lagi saya kata, kalau sudah ada hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir, dan itu benar-benar bersumber nabi-nabi, paling tidak percayalah. Jangan berkata ini tidak masuk di akal, ini tidak masuk di akal. Saya kira itu sisi pertama dari perjalanan menuju Allah.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NCK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Queen's Care.
0: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
4: Axis Digital?
0: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak pak, di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-6684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solasine, Dek.
1: Solusi.
2: Iki solusine, nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
1: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isan.
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
2: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
1: Mbok Mas, aku pegel karo kowe. Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami.
0: Khas Tokyo.
1: Di situ kurangnya kaki.
0: Go.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam edisi siar Senin 6 Juli 2026. Ya, mitra Songgolangit di Geraha Warta malam hari ini Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta ya. Jadi mitra Songgolangit di Geraha Warta malam tentunya kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil kita himpun, informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya. Jadi kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811355592. Nah, karena mitra Songgolangit di malam hari ini Talita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _ ya. Jadi untuk mitra Songgolangit di malam hari ini yang sudah bergabung, boleh banget sambil dibantu tap love-nya, boleh banget sambil komen-komen ya, kira-kira dari mana aja yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan juga untuk mitra Songgolangit yang mitra Songgolangit yang mau request lagu, ini juga bisa banget langsung aja tuliskan di kolom komentar, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811355592. Ya, mau request lagu-lagunya di malam hari ini genre pop Indonesia di tahun-tahun terbaru, tahun 2026 ya, lagu pop Indonesia di tahun-tahun terbaru. Kalau mau berbagi informasi pun juga bisa banget ya, informasi terkait dengan kondisi cuaca, kemudian juga kondisi arus lalu lintas, ini bisa langsung tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811355592.
1: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, mitra Songgolangit, karena di kesempatan malam hari ini Talita masih akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 8 ya. Kita jeda pariwara terlebih dahulu, dan yang mau request lagu boleh banget ya. Dan ternyata mitra Songgolangit di akun TikTok kita ini juga sudah ada yang bergabung. Ada Mbak Nur Suci Sekarta juga. Wah, oke. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Pesan lagu yang melo. Waduh, apa nih kira-kira lagu yang melo? Terima kasih untuk Mbak Nur Suci yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Kemudian ada Mas Kemi. Assalamualaikum Mbak, salam kenal, saya dari Palembang. Oke, dari Palembang pun juga sudah ikut bergabung ya mitra Songgolangit. Jadi untuk Anda yang mau request lagu ataupun mau sekedar say hello, kirim-kirim salam pun juga boleh banget. Sekali lagi bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811355592. Satu buah lagu untuk menemani segala aktivitas Anda dan juga untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ini dia, ada Hindia dengan lagunya Cincin. Selamat mendengarkan, dan semoga lagu ini bisa menjadi teman mitra Songgolangit semuanya.

0: sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotik, tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Di malam hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang tentunya sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Namun sebelum itu Mitra Songgolangit, kalaupun Anda ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya. Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Songgolangit. Baik Mitra Songgolangit, di malam hari ini ada informasi dari Kabupaten Semarang ya, terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih mulai menerima bantuan kendaraan operasional untuk mendukung aktivitas koperasi di tingkat desa. Bantuan yang diberikan terdiri dari truk, mobil bak terbuka, dan sepeda motor roda 3. Kendaraan-kendaraan ini diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, kebutuhan usaha hingga pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Mitra Songgolangit, saat penyerahan bantuan

Dan DIM 0714 Salatiga mengingatkan agar seluruh kendaraan dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar operasional koperasi. Pemerintah desa juga diminta ikut mengawasi agar aset tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Hingga informasi ini diturunkan, tercatat 125 bangunan koperasi Desa Merah Putih telah selesai dibangun. Setiap koperasi nantinya akan mendapatkan 1 truk, 1 mobil bak terbuka, dan 2 sepeda motor roda 3 untuk menunjang kegiatan operasional. Di salah satu desa, kendaraan roda 3 bahkan sudah dimanfaatkan untuk mendistribusikan pupuk kepada para petani. Hal ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan sekaligus mendukung produktivitas sektor pertanian. Nah, Mitra Songlangit, bantuan seperti ini tentu akan memberikan manfaat besar apabila dikelola dengan baik ya. Kendaraan operasional bukan sekedar aset, tapi juga sarana untuk memperkuat perekonomian desa, membantu petani pelaku UMKM, serta memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat. Dan semoga Mitra Sang Langit program ini dapat menjadi contoh bahwasanya fasilitas yang diberikan pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan pengelolaan yang transparan dan penuh tanggung jawab, koperasi desa diharapkan semakin berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Songgolangi. Ya, Mitra Songgolangi, tentu informasi yang baru saja Talita sampaikan ini juga bisa Anda akses kembali ya. Bisa Anda simak kembali melalui laman fanpage Facebook kita di Radio Songgolangi FM. Bisa juga melalui akun Instagram kita di songgolangi.png. Jadi untuk informasi-informasi yang sudah kita sampaikan bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali. Baik Mitra Songgolangi, masih ada berbagai informasi lain yang akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 8. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: dulu kali ya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kabupaten Ponorogo. Di malam hari ini, Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta. Dan tentunya masih ada satu informasi untuk Mitra Songgolangit semuanya. Informasi di malam hari ini dari Ponorogo. Jadi Mitra Songgolangit, ada kabar terbaru terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Ponorogo. Sebagai tindak lanjut atas peringatan Hari Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Merican, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Untuk mendukung perubahan tersebut, Pemkab Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 235 juta rupiah yang akan digunakan untuk menutup timbunan sampah lama menggunakan tanah uruk. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan sekaligus membuat pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Nah, jadi Mitra Songgolangit, perubahan sistem di TPA ini tentu menjadi langkah positif ya. Namun keberhasilannya tidak hanya bergantung pada pemerintah. Jadi peran masyarakat juga sangat penting, terutama dalam memulai memilah sampah dari rumah. Sampah organik ini dapat diolah menjadi kompos, kemudian sampah yang bisa didaur ulang dipisahkan, sehingga yang masuk ke TPA hanyalah sampah residu. Nah, jadi Mitra Songgolangit, semakin sedikit sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, semakin panjang pula usia TPA dan semakin baik kualitas lingkungan yang kita wariskan kepada generasi mendatang. Dan semoga ya Mitra Songgolangit, upaya ini menjadi awal pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan di Ponorogo. Dan mari kita mulai dari langkah sederhana, karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama.
2: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 8 ya. Jadi kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh langsung aja tuliskan di kolom komentar atau bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

Kom ke Langitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Baik, Mitra Songgolangit, di kesempatan malam hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, sekali lagi boleh banget ya, bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

Ya, Mitra Sang lagi di malam hari ini masih ada satu informasi, kali ini terkait dengan koperasi Desa Merah Putih ya, yang ternyata koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat simpan pinjam atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Di Jawa Tengah, sebuah koperasi bahkan diusulkan menjadi destinasi wisata. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah mengusulkan bahwasanya Koperasi Desa Merah Putih Desa Kediten, Kabupaten Kendal untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Lokasinya berada di lereng Gunung Prau pada ketinggian sekitar 1.385 meter di atas permukaan laut sehingga dikenal masyarakat sebagai Koperasi di atas awan. Menurut Dinas Koperasi dan UKM, koperasi yang berada di daerah pegunungan memang memerlukan inovasi agar tetap berkembang. Salah satunya dengan memadukan aktivitas ekonomi masyarakat dengan potensi wisata alam yang dimiliki daerah setempat. Selain itu, Mitra Sang Langit, pemerintah juga mendorong koperasi menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik perusahaan swasta maupun BUMN ataupun BUMD. Pelatihan usaha juga akan diberikan agar setiap koperasi mampu mengembangkan potensi unggulan di daerahnya masing-masing. Nah, Mitra Sang Langit, gagasan ini menunjukkan bahwa koperasi dapat berkembang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah. Jika daerah memiliki panorama alam, wisata juga menjadi nilai tambah. Jika daerah dikenal dengan hasil pertanian, peternakan atau kerajinan, itulah yang bisa menjadi kekuatan utama koperasi. Dan mungkin ya, Mitra Sang Langit, konsep seperti ini juga bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain, termasuk di Ponorogo, dengan menggabungkan semangat gotong royong dan potensi lokal. Koperasi tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan menarik wisatawan. Semoga semakin banyak koperasi yang tumbuh kreatif, mandiri, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi kita harus terus mendukung produk dan potensi lokal karena kemajuan daerah berawal dari kekuatan masyarakatnya sendiri. Songgolangi. Ya, Mitra Sang Langit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
3: Ya, mitra Songgolangit di menit 6 lepas dari pukul 7 malam. Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Di malam hari ini mitra Songgolangit ada Mas Suprianto yang sudah bergabung by WhatsApp ya. Program acaranya Graha Warta ya, betul banget. Jadi mitra Songgolangit di malam hari ini di program Graha Warta, tentunya kita masih akan berbagi informasi-informasi berskala lokal, nasional hingga internasional. Namun untuk mitra Songgolangit yang mau ikut berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, nah ini bisa banget langsung aja tuliskan di 0811 3555 992, atau mungkin yang mau request lagu juga boleh ya, bisa langsung tuliskan di pesan WhatsApp kita juga sekali lagi di 0811 3555 992.
4: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
3: Ya, mitra Songgolangit di malam hari ini tentunya kita juga masih ada informasi ya untuk mitra Songgolangit semuanya. Jadi, kalaupun mitra Songgolangit ada informasi sekali lagi, bisa langsung tuliskan di pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992. Di malam hari ini mitra Songgolangit kita ada kabar baik ya untuk mitra Songgolangit semuanya yang punya kendaraan bermotor. Nah, jadi mitra Songgolangit di tahun 2026, Gubernur Jawa Timur ini memberikan kebijakan PKB dan juga BBMKB tidak naik, atau ini pun tetap sama seperti tahun 2024 dan juga 2025. Nah, mitra Songgolangit, untuk tarif PKB kepemilikan pertama, diskon dasar pengenaan pajak ini 24,7% ya. Kemudian juga untuk tarif BBMKB kendaraan baru, diskon besar pengenaan pajak 37,25%. Dan untuk BBMKB kendaraan bekas ataupun BBM 2 ini pun gratis ya. Jadi mitra Songgolangit, untuk Anda

yang mungkin selama ini masih menunda pembayaran pajak kendaraan. Nah, sekarang ini adalah saat yang tepat untuk memanfaatkannya. Jangan tunggu sampai jatuh tempo atau bahkan menunggak. Nah, pastikan kendaraan Anda tetap legal, nyaman digunakan, dan administrasinya selalu tertib. Untuk informasi lebih lengkap mengenai pelayanan pajak kendaraan bermotor, Anda dapat menghubungi kantor Samsat terdekat atau melalui kanal resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kita ingatkan lagi ya, tarif PKB dan BBNKB tahun 2026 tidak naik, tetap seperti tahun sebelumnya, lengkap dengan berbagai keringanan yang telah diberikan pemerintah. Dan tentunya, tetap patuhi aturan lalu lintas, selalu lengkapi surat-surat kendaraan Anda, dan jadilah pelopor keselamatan di jalan raya. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, kita akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,8, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ba'iyah singful senyum sayang.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Di malam hari ini Mitra Songgolangit kita bergeser ke informasi dari Ponorogo. Kali ini ada kabar membanggakan dari sektor pertanian Kabupaten Ponorogo. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mendorong Ponorogo untuk terus meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional. Menurut Hanif, Ponorogo memiliki potensi yang sangat besar. Dengan sekitar 35 ribu hektar lahar pertanian dan pola tanam yang bisa mencapai hampir 3 kali dalam setahun, daerah ini dinilai mampu menjadi salah satu penopang ketahanan pangan Indonesia. Saat melakukan panen jagung bersama PLT Bupati Ponorogo di kawasan Perhutani Ronosentanan, Kecamatan Siman, Hanif juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi pertanian dan keterlibatan generasi muda. Dengan teknologi yang tepat, proses budidaya akan lebih efisien dan hasil panen diharapkan semakin meningkat. Sementara itu, Mitra Songgolangit PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita menyampaikan bahwa pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Sepanjang tahun 2025, produksi jagung Ponorogo mencapai sekitar 284 ribu ton. Sedangkan produksi padi mencapai sekitar 436 ribu ton. Capaian tersebut menjadikan Ponorogo sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur. Nah, Mitra Songgolangit, prestasi ini tentu patut kita banggakan ya. Di balik hasil panen yang melimpah, ada kerja keras para petani yang setiap hari mengolah lahan demi menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dukungan pemerintah, pemanfaatan teknologi, dan hadirnya generasi muda di sektor pertanian menjadi kunci agar hasil yang baik ini terus berlanjut. Semoga sektor pertanian Ponorogo semakin maju, para petani semakin sejahtera, dan daerah kita terus memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional.
1: Radio Songgolangit, Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Songgulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Dan di malam hari ini kita masih akan ada berbagai informasi ya, yang tentunya sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Namun untuk Mitra Songgolangit yang ketinggalan dengan informasi yang sudah kita sampaikan, tentunya juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui fanpage di radio kan, juga pun Instagram kita Langit. Nah, Mitra Songgolangit di malam hari ini juga masih ada forum yang akan untuk Anda. Informasi di malam hari ini Mitra Songgolangit dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Terkait dengan jadwal waktu salat untuk wilayah Ponorogo hari ini untuk Adzan Isya, ini tadi sudah berkumandang ya di pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk jadwal waktu salat besok di hari Selasa, 7 Juli 2026, untuk adzan subuh berkumandang di pukul 4:27, kemudian adzan zuhur berkumandang di pukul 11:40, adzan asyar berkumandang di pukul 15:01, dan adzan maghrib berkumandang di pukul 17:32. Untuk adzan isya berkumandang di pukul 18:46 waktu Indonesia Barat. Tentunya Mitra Songgolangit, jadwal waktu salat ini pun dihisab oleh Badan Hisab Rukyat ataupun BHR Kabupaten Ponorogo. Baik, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta malam hari ini, edisi siar Senin 6 Juli 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 24 ataupun di jam 12 malam. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
4: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
3: Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
3: Ya terus, hasilnya apik tenan pora, Pak?
4: Ini wis tak delok jios tenan bune.
3: Masak, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
5: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada airflow teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Sembelangi, pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di FM. Selamat malam, mitra Songgol lagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Heru dalam program malam hari ini Musik Manca dan satu lagu dari Alex Warren, ada Ordinary. Yang artinya luar biasa enggak sih? Yes, malam hari juga sangat luar biasa. Karena saat ini masih dengerin bareng, masih bersama Radio Songgol lagi FM dan masih menemani Anda semuanya sampai jam 10 malam nanti ya.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain kan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin libetap party.
1: Oke. Meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda. Gak ada duanya.
2: Nih.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, api. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah? Niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarine duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
2: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahi orang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
7: Radio Sembelangit pukul 21.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat mata gratis apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang teru ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo
2: sabar sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gilo, bune.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Teruai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kae.
2: Yen sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Gini, sing cair pipi tuo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Sing tablet carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge, tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak, digiregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh.

Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit pukul

Teman-teman, kembali di Radio Songkrong FM. Selamat malam. Itu Songkrong di semua ya. Masih kembali lagi ya bersama di Sendu, Sendu Rindu, Sendu Teman Kenangan yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam. Yang mau dengerin bareng, yang masih mau merapat bareng, ya di sini tempat terbaiknya ya. Jadi jangan lewatkan, jangan sampai ketinggalan informasinya. Atau ada apa ini? Malam ini banyak deh. Yang mau gabung boleh banget di 0811 3555 992. Apapun yang ingin Anda lakukan, lakukan aja. Kalau besok kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi, langsung 0811 3555 992.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Radio Sembelangit pukul 23.00.

Sembilan puluh koma dua Radio Sorbagi FM. Selamat malam, Mitra Sorbagi semuanya. Kita masih lanjut lagi sendunya, masih lanjut lagi dengan kenangannya pastinya ya. Wow, kenangannya ada apa sih? Banyak pastinya. Saya yakin Anda punya banyak sekali kenangan. Tidak bisa dilanjutkan. Oke, ya udah. Kenangan itu aja, kalau nanti bakal muncul. Kalau sekarang, nggak bisa karena belum saatnya muncul. Makasih buat semuanya, buat teman-teman sambil lagi yang lagi bergabung, yang baru saja mendapat, dan juga yang baru ngeklik ya di malam hari ini. Saya bakalan kamu masih dengan lagi-lagi kenangan, lagi-lagi kenangan dulu di era 70-an, 80-an ataupun 90-an. Yang mau gabung saya tungguin, jangan lupa.

jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Innolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Innolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: aku Nasha Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
0: Nah, Anang, wikinya apa kok aku pengen kok leboni banyu?
5: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
0: Galenjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
5: Diwati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karindu dudut.
0: Wedian wedian.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.